kom ngai nam dinga dak sagi le minit somli in local talent huna atumlam gamtela phatnala tolswangmi mercy tingzo ho in siam takme hon sakte ingai dingwa dak sagi le minit som nga in health and sanitation hunse damtheina le sian thona hunsia dimkhan man a panina clean and healthy hospital hospital siang le damthei hwai chi thupi janga thugen tomkim omdinga dagya tin delhi apan lakson samachar prabhat omdinga dagya le minit somlinga in delhi apan lakson news in english singai dingwa dagyat le akimin shilok apan lakson notice news tem dinga dagya le minit somli in chuchanpur station apan kha hya kabui phanala ji athemlu le alom te pan ingai dingwa dagel minute som ngalinga in tumlam gamtela latwaleng john denver album apanina latom tom ingai dingwa dakwal minute som in hindi lemchilla japui met chi film apanina latom tom ngai naom dinga dakwal minute som ni in manipuri lemchinla doctor hemo giheloi chi film apanina latom tom ingai dingwa dakwal kimongin changin mumbai palakson vivid bharti servicing ai dingwa dak somin hunse masajing lam hunse kha khiding ahi akasbani chushanpur ahong ki pon khyangna fm zalkhat point li mega japan ahi nitaklam dang ni leminit som ngale gya thongi jen hunse nina ki pandinga dak thumina mumbai palakson vivid bharti service omdinga danga in tangam ging kilom kabui latwaleng omdinga danga leminit som lenga in vaiphei pupala ingai dingwa dangale kimin paiti program hunse za nam dinga to huna latwa lengai hetu ten hontel hom te ngai na om dinga dagu kina mar program hunse a leng latwa lengai hetu te apan de tuam latel ngai nam dinga dagu le kimin thalo program hunse a leng latwa lengai hetu ten hontel tuam te ngai na om dinga daksegin famin hom program hunse za na om dinga daksegi le kimin infala palakson mite kampa gi puang thutak lak hom ngai na om dinga daksegi le mini som li lengai in hindi pawa thugen na khason khamasakna pending ina yoga for a healthy mind and body kichi markam pawina omdinga interview bol tu ahile gabriel mar ahi daksegel minute som ngalenga ina simte phatnalam dinga dagel minute somin notice state muntuam apanina latwal lengai nam dinga dagel minute som ni in tumlam gamtela twalswang mi ten siam takmai hon saku ngai naom dinga dagel kimin numeite hunse za naam dinga dagel minute som li lengai in hindi kampawa ki puang thurak la khom ngai naam dinga da kwa in delhi palakson english news da kwa minute som lengai in hindi lemchin la head story to apan la tom tom ngai naam dinga da kwa le kimin mumbai palakson vivid bharti service oma da somina nita hunse te kha khiding hi ole tuina jinglam da gukle minute nga hongin china delhi palakson english news inangai ding

FM megahertz zalakat point li akas fani jursanpur tuin nita dagyal minit som ni aginto kitonin gel khol saom bangin tual swak la siam tena sakul sabla local talent western music una dam ngai zen le alom ten la tual leng asak teo aban banin ingai khedingo